0: Ikasi lakho likasi lethu.
1: A True FM like no one else.
2: Ebenze saphila namhlanje. Lizokwazi ukungqeba. Oba umzukulwana wami. Sifaka ngoko ebukhosini.